susu sama tasai. Ani ni san hamama. Nanu namu kuni ni a. Ni ali umah. Ni ni abatal. Kamu ko saya. Ayam isa. Walu sapa matang hamama. Ani ni satu salinai. Ti yaho. Mami namu malingat. Nawa hani salinai awatuko. Kabang calan nu pananuman. Isa ka awatuko nanum. Satu kalingat kami matang. Netuko nitaka. Ringat. Yaman dan hamama anu masaman tu. Pabelin kami tu saka. Iran mo nanum ta malingat nu. Niam o rarum ta. Mama malingat.

0: pendapatan nama teratai. Hanya san, waktu waktu kita, hari baru satu na dia, mana nombor, dah hilang mau baru taka, kasih tak ada yang datang, jangan aku tak kira.
1: Hai,
2: Allah, Allah, Allah.